Ya, 90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu masih dari Jalan Dasangka Pura nomor 23 Jayapura. Selamat pagi, selamat menuju siangnya kamu, teman Pro 2. Sudah pukul 9:11 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2 ya. Dan thank you so much untuk kamu yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 2 dari segala aktivitas kamu di Happy Sunday ini, teman Pro 2. Yang sudah selesai beribadah atau yang baru mulai beribadah ya, teman Pro 2 ya. Semangat selalu ya tentunya. Nikmati weekend kamu tentunya, teman Pro 2, dengan hal-hal yang bisa membuat kamu happy, bahagia, begitu ya teman Pro 2. Dan aku harap juga aku bisa jadi kebahagiaan kamu. Masih sama Pak Iza Cynthia sampai jam 11 tentunya, teman Pro 2. Masih banyak lagu-lagu playlist menemani kamu di hari Minggu paginya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.

0: viral, ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi menuju siangnya kamu, teman Pro 2. Aku mau menyapa tentunya untuk kamu yang ada di sekitaran RRI dulu kali ya. Mungkin ada yang rumahnya di Tasangka, ada yang rumahnya di Polimak, ada yang rumahnya di Bucen 2, ada yang rumahnya di Entrop, Hamadi, Argapura ya. Terus yang di kota juga boleh deh aku sapa, sampai base di sana kali ya. Boleh ya teman Pro 2 ya. Kemarin itu kan hujan deras banget teman Pro 2 dan non-stop ya. Dari malamnya dini hari gitu kan menuju sampai siang ya teman Pro 2. Karena aku dinas jam 11 itu kemarin masih gerimis-gerimis. Dan mengakibatkan karena hujannya terlalu panjang, terlalu lama, mengakibatkan beberapa titik di daerah Jayapura itu banjir teman Pro 2. Tentunya tetap semangat ya untuk kamu teman Pro 2. Dan tentunya untuk mengurangi adanya banjir itu ya ada aliran air ya, maksudnya tempat untuk air itu bisa mengalir gitu ya. Dan yang penting itu jangan pernah buang sampah sembarangan teman Pro 2. Karena kalau kau buang sampah sembarangan, itu sampah nanti dia bakal menutup saluran-saluran air dan akhirnya apa? Ya banjir gitu teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita bahas tentang budaya dan pariwisata teman Pro 2 ya, karena budaya itu bisa berkolaborasi dengan pariwisata, begitupun sebaliknya di dalam pariwisata bisa berkolaborasi dengan budaya juga ya. Ini juga beberapa hal ini tuh tentunya menjadi concern juga dari pemerintah pariwisata Indonesia ya, pesona Indonesia begitu ya, dari adanya budaya jadi pariwisata begitu, karena Indonesia tuh punya budaya yang sangat luar biasa teman Pro 2. Dan itu jadi nilai wisatanya Indonesia sendiri begitu. Seperti baru-baru ini mungkin ya teman Pro 2 ya, nanti di tanggal 3-4-5 ada Festival Danau Sentani. Terus juga di RRI, ada juga RRI Fest di RRI Jayapura. Dan mungkin dari antara kamu juga sudah ada yang mendaftar untuk menjadi calon bintang radio. Gimana, deg-degan gak teman Pro 2 nih? Oke, ya sambil relax ya tentunya teman Pro 2. Masih sama Faiza Cynthia tentunya teman Pro 2. Dan aku mau putar lagu nih buat kamu enjoy. Dari pacar aku, Rani Parulian. Pesona sederhana teman Pro 2. Aku bakal balik lagi, so jangan kemana-mana.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: 91,1 FM Radio RRJ Pura teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat siang. Sudah pukul 9 ya. Udah hampir menjelang pukul 10 sih sebetulnya, karena udah 9.53 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Kalau libur kayak gini kamu prefer masak atau prefer beli sih teman Pro 2 sih? Kalau aku ya, di dinas pagi begini teman Pro 2, aduh malas sekali ya untuk masak begitu ya. Jadi tadi lagi-lagi lihat-lihat, tapi namanya hari Minggu di Jayapura ini kalau masih pagi seperti ini belum banyak ya kafe atau resto yang buka begitu teman Pro 2, kan hari Minggu begitu ya, orang pada ibadah juga begitu. Tapi mau masak juga sisa-sisa bahan di kulkas sisa sedikit begitu teman Pro 2. Ya kalau sendiri sih lebih baik beli ya, tapi kalau sama keluarga begitu lebih baik masak, itu lebih irit teman Pro 2. Tapi ada aja ya kreativitas seseorang itu ya, dari bahan cuma misalkan cuma tempe, cuma tahu, bisa dikreasikan menjadi hidangan yang sangat luar biasa enaknya. Apalagi kalau masakan mama begitu ya, kayak kangen sekali teman Pro 2. Dan gak ada ininya lah kak, gak ada aduannya begitu. Dan setelah ini di jam 10 waktu Indonesia Timur ada Terasindo Weekend teman Pro 2. Mau request lagu? Boleh. Aku tungguin sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. 90,1, jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: FYI for yay info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for yay info.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Teman Pro 2 hantam dari kotak ya, Teman Pro 2, dan sudah dipukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya untuk kamu yang mau request lagu, boleh banget Teman Pro 2, karena kita udah masuk di teras in the weekend ya, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Okay, walaupun Faiza menemani sampai jam 11, tapi nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 ya, untuk Teras in the Weekend sama Kakak Hen yang akan melanjutkan dinas ini ya di sesi siang. Dan aku mau puterin salah satu lagu ya nanti yang sudah di request sama teman-teman, ada Astaga Bercanda dan My Mind Gue ya, karena katanya biar semangat aja lagi jalan katanya menuju Sentani katanya di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, Faiza bakal balik lagi teman Pro 2. Stay tuned terus.

Masih menyapa kamu tentunya Teman Pro 2 ya, dengan beberapa lagu hits yang tadi sudah aku putar ya. Teman Pro 2 menemani kamu. Dari tatap bang kamu untukku. Dan lagu Rabun Jauh dari Bernadia ini tuh deep banget gitu, kayak dalam banget. Apalagi kalau kamu maknanya dapat ya Teman Pro 2 ya. Masih dengan tatapanmu yang sama. Katanya juga lagu ini tuh menceritakan si Bernadia ini tuh dia bersama sang kekasihnya gitu. Jadi menantikan saat dia tampil, dilihat dari orang-orang penontonnya itu kok gak ada ya laki-laki itu. Begitu Teman Pro 2 ceritanya.

0: Ya, tentunya teman Pro 2 dan masih ada 30 menit lagi ya, kurang lebih Faiza menemani kamu tentunya teman Pro 2 hingga nanti pukul 11. Dan karena 30 menit lagi tentunya teman Pro 2 ya, aku menemani kamu nih. Jadi so jangan berkecil hati. Ya, dan semangat ya, karena hari Minggu artinya besok adalah hari Senin teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus menumbuhkan semangat kamu teman Pro 2 kalau hari Minggu begini begitu ya. Biar besok itu kamu happy, kamu bahagia, kamu semangat ya di hari Seninnya besok. Karena juga sudah mau menuju awal bulan di September teman Pro 2, jadi semoga September ceria ya teman Pro 2 ya. Oke deh, tentunya jangan kemana-mana, aku balik lagi dengan lagu-lagu hits tentunya teman Pro 2 menemani kamu sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
3: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
2: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
3: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
2: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
3: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
1: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sesi potret Enau Ari Lesmana Teman Pro 2. Ini lagu sedih banget ya menurut aku Teman Pro 2. Pas aku baru tahu lagu Sesi Potret kan viral di TikTok ya. Lagunya jadi tren kehilangan seseorang ya di dalam kehidupan ya. Artinya dari potret tahun-tahun sebelumnya hingga akhirnya seseorang itu meninggalkan kita gitu Teman Pro 2. Dan itu aku ikut juga trennya. Dan aku mengenang almarhum papaku ya yang sudah meninggalkan dari tahun 2022. Artinya udah hampir 4 tahun lah ya beliau pergi. Seperti tren Gala Bunga Matahari begitu ya. Lalu Sesi Potret ini jadi ikutan sedih aja gitu kalau mengenang-mengenang ya orang yang sudah tidak ada di dunia ini Teman Pro 2.
1: Berkat doamu dijabah Sang Maha Kaya dan tahun ini.
0: Kenapa sedih begitu ya? Karena yang pertama sih mungkin kangen tapi nggak tahu caranya bagaimana begitu. Karena udah nggak bisa lihat mukanya, udah nggak bisa cium aromanya, udah nggak bisa dengar suaranya, udah nggak bisa peluk fisiknya begitu ya. Tapi cuman memori-memori di dalam foto, video yang dibentuk lah menjadi lagu Sesi Potret ini begitu Teman Pro 2. Dan udah ya gak usah sedih-sedih ya Teman Pro 2 ya. Kalau sedih terus itu kayaknya nanti bisa nangis gitu loh Teman Pro 2. Bahaya kalau nangis.

Okay, ya, dan udah ada yang masuk di personal chat aku ya. Dari Kak Intan lagi dengerin katanya di jalan juga sambil menuju ke rumah, katanya habis berkeliaran di pagi hari belanja-belanja di pasar. Mau lagunya Training Season dari Dua Lipa, ini lagu lagi viral juga dipakai sama netizen-netizen Indonesia ya. Jadi aku langsung puterin aja kali ya setelah ini ya. So stay tune terus teman Pro 2, dan thank you banget yang masih setia dengerin ya. Semoga kalian happy dengan lagu-lagu yang aku sajikan tentunya teman Pro 2 di Teras in the Weekend sampai jam 11 bersama Faiza Cynthia. Stay tune terus teman Pro 2.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 10.53 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah nemenin ya dari tadi pagi jam 5 hingga menjelang pukul 11 ini. Dan setelah ini ada Kakak Hen, teman Pro 2 yang menemani kamu di santai siang sampai sore ceria nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa nanti sore ada top 20 nasional dan internasional dari Pro 2 Jakarta. So, teman Pro 2 Faiza pamit. Selamat hari Senin besok ya, happy weekend juga di hari ini. Aku libur dulu Senin Selasanya, teman Pro 2, jadi ketemu lagi di Rabu malamnya kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di 90,1 karena masih banyak penyiar lainnya yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. So, thank you so much, stay happy, stay healthy, and goodbye!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan ah, malu dong.
0: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
2: Sai, kita berdua di sini saja ya.
0: Iya deh, Sai. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku kembali. Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Abo verelim.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan, cocok lah ini, Din.
0: Apanya?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya kan, dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya, baik.
3: Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hai, Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah, Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.
5: Now, tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
6: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu, teman Pro 2.
5: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
6: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kami 90,1 MHz teman perdua ya. Masih dengan lagu-lagu terbaik yang terus dihadirkan untuk menemani suasana makan siang teman perdua. Dan teman perdua, apakah kamu di siang hari ini udah selesai makan siang atau belum nih? Dan juga teman perdua, tadi Kak Faiza udah menemani kamu dan giliran Hein ya untuk menemani kamu di day part yang ketiga. Day part yang kedua, bukan ketiga ya. Hein kok ingat day part ketiga ya. Day part yang kedua ya, dari jam 11 tadi sampai nanti di pukul 20.18 waktu Indonesia Timur. Dan teman kedua pastinya masih dengan lagu-lagu terbaik akan terus dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini ya. Dan nanti juga di pukul 13 atau tepat di jam 1 siang ada informasi olahraga yang akan dihadirkan di ruang dengar teman kedua. So, jadi buat kamu teman kedua pastinya tetap stay tune di 90.1.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Sky for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasengkep nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 12.57 menit waktu Indonesia Timur. Yang pastinya teman berdua kurang 3 menit lagi ya. Hen akan hadirkan beberapa informasi olahraga seruang dengar teman berdua yang diikuti langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Jadi buat teman berdua pastinya untuk 3 menit ke depan satu lagu miliknya Ryan Pono dengan Mulai Kesepian. Spesial ya buat menemani suasana weekend teman berdua. Tapi bukan berarti lagunya Ryan Pono Mulai Kesepian jadi teman berdua juga kesepian. Jangan ya. Kan ini weekend teman berdua, daripada kamu kesepian, bisa manfaatkan suasana weekend kamu untuk healing, refreshing, sekedar menjernihkan pikiran kamu teman berdua. Karena mungkin di beberapa hari kemarin banyak aktivitas yang telah kamu lakukan ya. Jadi teman berdua pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz karena kurang beberapa menit lagi info Pro 2 dari dunia olahraga bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana. Ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Masih dari kawasan Tasungga Pro nomor 23 Jayapura, Nataman Pro 2, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi olahraga akan dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 yang dikutip langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Untuk info Pro 2 yang pertama, Barcola merapat ke Liverpool, lini serang semakin tajam. Liverpool dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk merekrut Brandley Barcola pada jeda transfer musim panas ini secara resmi. Penyerang PSG tersebut disebut bernilai 166 juta dolar, namun kedua klub belum memberikan pernyataan resmi terkait transfer tersebut. Melansir dari laman Associated Press, kesepakatan itu membuat Liverpool membayar 106 juta dolar ditambah bonus senilai 17 juta dolar kepada PSG secara keseluruhan. Barcola yang berusia 23 tahun dijadwalkan menjalani tes medis, setelah itu dia akan segera mendatangani kontrak bersama Liverpool. Jeda transfer musim panas akan ditutup pada hari Selasa 1 September. Liverpool mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini depan. The Reds membayar 125 juta pounds untuk Alexander Isak, mereka juga mengeluarkan 126 juta pound untuk pemain lain, yaitu Florian Wirtz. Barcola diharapkan membantu Liverpool meraih kemenangan pertama musim ini. Sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United. Nah teman Pro 2, next info olahraga yang berikut masih dari dunia olahraga, tepatnya sepak bola. Mancini terbang ke Inggris bidik pemain Italia di Liga Premier. Roberto Mancini mulai berburu pemain pro potensial. Pelatih baru Italia itu terbang ke Inggris menyaksikan 3 pertandingan Liga Premier. Melansir dari Football Italia, Mancini menyaksikan Tottenham melawan Newcastle. Terlebih dahulu, Sandro Tonali dan Desni Udogi menjadi pemain Italia yang mendapatkan perhatian. Pada Minggu, Mancini menghadiri Leeds melawan Brentford. Michael Kayode menjadi fokus utama, sementara Wilfred Gnonto cedera hingga September. Agenda berikutnya mempertemukan Aston Villa dan Arsenal. Matteo Ruggeri dan Riccardo Calafiori menjadi pemain Italia yang dipantau Mancini. Sebelumnya Mancini sudah menyaksikan Parma menghadapi Cagliari. Laga tersebut menjadi penampilan perdananya memantau kompetisi Serie A musim ini. Mancini kini berusia 61 tahun dan dipercaya menangani Italia. Penunjukan tersebut menjadi periode kedua sebagai pelatih Gli Azzurri. Debut kedua Mancini bersama Italia dijadwalkan 25 September. Gli Azzurri akan menjamu Belgia dalam pertandingan National League mendatang. Ajaib hidup ini. Nah teman Pro 2, next info olahraga yang berikut masih dari dunia sepak bola. Putra Arteta masuk skuad Arsenal U18 musim 2026-2027. Putra pelatih Arsenal Mikel Arteta, Gabriel Arteta terdaftar dalam skuad Arsenal U18 untuk musim 2026-2027. Gabriel kini mulai membangun karir sepak bolanya sendiri melalui jenjang Akademi Arsenal. Dan kita masih. Nah, info olahraga yang berikut, Welbeck ex bintang Brighton kini jadi senjata baru Chelsea. Danny Welbeck pernah mencetak gol ke gawang Chelsea saat bersama Brighton. Kini ia membela Chelsea menghadapi Brighton pada Minggu 30 Agustus 2026. Di Stamford Bridge, Welbeck berpeluang mencetak gol ke gawang Brighton. Sebelumnya ia 6 tahun menjadi ancaman Chelsea di Liga Premier. Welbeck mencetak 6 gol dan 2 assist melawan Chelsea bersama Brighton. Kini debutnya bersama Chelsea terjadi di Carabao Cup pada hari Kamis lalu. Sundulan Welbeck di menit ke-50 membawa Chelsea unggul 1-0. Xabi Alonso menyadari kualitas penyerang tersebut dan akan memainkannya sejak awal. Xabi menilai Welbeck punya pengaruh besar terhadap rekan-rekannya. Pemain 35 tahun itu selalu meningkatkan standar latihan tim. Selain Welbeck, kedatangan Jordan Henderson juga dinilai memperkaya skuad Chelsea. Pengalamannya diyakini memberi tambahan kualitas bagi tim musim ini. Nah teman Perdua, next info olahraga yang berikut, Munchen menang telak, Neuer dan Pavlovic buka suara. Bayern Munchen menang besar atas Stuttgart dengan skor 5-1 dalam laga pembukaan Bundesliga 2026-2027 di Allianz Arena pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. 5 gol Bayern Munchen diciptakan oleh Upamecano di menit ke-21, Olis dan Vaknoman di menit ke-55 dan 58 serta Pavlovic dan Luis Diaz. Pertandingan ini menjadi laga ke-600 Manuel Neuer bersama Bayern Munchen, sebuah momen istimewa bagi kapten tim. Nah teman Perdua, next info olahraga yang berikut, Marquez raih penghargaan UEFA atas sikap sportif. Kapten Paris Saint-Germain, Marquez meraih penghargaan UEFA Respect Beyond the Game Award. Penghargaan diberikan atas sikap sportifnya setelah PSG menghadapi Arsenal pada final Liga Champions 2026. Marquinhos menunjukkan empati kepada bek Arsenal Gabriel Magalhaes setelah PSG memastikan kemenangan melalui adu penalti. Ketika rekan-rekannya meraihkan trofi, Marquez justru menghampiri Gabriel yang gagal mengeksekusi penalti penentu. Pemain asal Brasil tersebut kemudian memeluk dan memberikan dukungan kepada Gabriel. Keduanya merupakan kompatriot yang sama-sama membela tim nasional Brasil. UEFA menilai tindakan Marquez mencerminkan nilai kemanusiaan dan rasa hormat yang dapat melampaui rivalitas sepak bola. Ia menjadi pemain pertama penghargaan Respect Beyond the Game yang baru diperkenalkan UEFA. Momen tersebut mendapat perhatian karena terjadi saat setelah pertandingan berakhir. PSG merekan keberhasilan meraih gelar Liga Champions, sementara Gabriel harus menerima kekecewaan akibat kegagalan dalam adu penalti. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka acara pengundian fase Liga Champions 2026-2027. Acara berlangsung di Monaco pada hari Kamis 27 Agustus 2026. UEFA berharap penghargaan tersebut dapat mengangkat nilai-nilai positif dalam sepak bola. Sikap Marquinhos dinilai menjadi contoh bagaimana pemain dapat menunjukkan rasa hormat meski berada dalam situasi pertandingan penuh tekanan. Nah teman Perdua, next info olahraga yang berikut datang dari informasi olahraga sepak bola dalam negeri. Persita perkenalkan tim dan jersey baru untuk musim 2026-2027. Persita Tangerang resmi memperkenalkan jajaran pelatih dan skuad untuk menyambut musim baru BRI Super League 2026-2027. Carlos Pena kembali memimpin tim untuk musim keduanya setelah analisis mendalam terhadap kebutuhan tim. Persita menjalani pemusatan latihan di Tangerang dan juga Yogyakarta, serta menggelar laga uji coba dalam satu bulan terakhir. Presiden klub Ahmed Zaki Iskandar menegaskan komitmen tim untuk menjaga stabilitas performa dan menjadi klub profesional seutuhnya. Angka 53 menjadi simbol DNA perjuangan, karakter dan integritas Persita. Dari sisi bisnis, Persita melanjutkan kerjasama dengan sponsor seperti Indomilk, Indomie, Moya dan Aitra. Kerjasama sosial tetap terjalin dengan PMI Kabupaten Tangerang. Persita Up menjadi pintu utama pembelian tiket program loyalitas dengan fitur poin yang ditukarkan dengan voucher. Persita juga menjalani kolaborasi dengan Suka Studio dan Mepla Media untuk konten kreatif dan animasi. Akademi Persita resmi berjalan dengan latihan perdana di Indomilk Arena pada 14 Juni 2026 untuk usia 6 hingga 18 tahun. Persita juga memastikan keikutsertaan di Indonesia Women League 2026-2027 yang dimulai 17 Oktober 2026. Jersey kandang mengusung filosofi kejayaan dan warisan dengan motif Jaguar menyatukan elemen Kali, Cisadane, Benteng, dan Lidah Api. Jersey tandang mengangkat konsep perjalanan dengan warna dasar putih-biru, keperakan, dan aksen orange stabilo. Persita berkomitmen terus berkembang menjadi klub profesional dan membanggakan masyarakat Tangerang. Nah teman perdua, next info olahraga yang berikut masih dari sepak bola dalam negeri. Pemain PSS mulai pulih, Huistra pacu persiapan tim. PSS Sleman terus bersiap menghadapi Super League 2026-2027 sebagai tim promosi. Sejumlah pemain menunjukkan perkembangan positif setelah recovery intensif bersama tim medis. Mereka menunjukkan perkembangan positif dengan kembali berlatih bersama tim. Para pemain juga terlibat penuh dalam sesi game latihan sebelumnya. Manajemen PSS Sleman, Agus Purwoko, menyampaikan kabar positif kondisi pemain yang menjalani pemulihan terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sejumlah pemain cedera menunjukkan perkembangan positif, Stefan Askowski dan Melvin Lorenze mulai kembali bergabung bersama tim. Fredrik Injai saat ini juga masih menjalani pemulihan cedera. Tim medis terus memantau kondisinya agar kembali bersama tim secara optimal. Proses adaptasi berjalan baik, para pemain cepat menyatu dengan karakter pemain tim, termasuk pemain asing yang baru bergabung dengan skuad Elang Jawa. Nah teman-teman, next info olahraga yang berikut masih dari sepak bola dalam negeri. Ricardo Prihatin minta tata kelola tunas muda Hamadi dirombak demi regenerasi. Mantan pesepak bola senior dari Tunas Muda Hamadi menyuarakan keprihatinannya atas kondisi terkini yang dialami klub legendaris asal kota Jayapura tersebut, serta mendesak adanya pembenahan struktur pembinaan internal. Menurut Ricardo, Tunas Muda Hamadi selama ini memegang peran vital sebagai salah satu wadah pencetak talenta-talenta sepak bola terbaik di kota Jayapura. Klub tersebut secara konsisten memberikan sumbangan dan juga sumbangsi besar bagi klub-klub liga profesional maupun tim nasional Indonesia. Ia menilai perlu ada langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama demi menyelamatkan masa depan klub pembinaan tersebut. Ia menegaskan bahwa kawasan Hamadi tidak pernah kekurangan talenta muda berbakat. Hanya saja potensi besar tersebut memerlukan wadah serta kelola organisasi yang lebih terstruktur. Tuturnya, di Hamadi banyak sekali potensi sepak bola muda berbakat. Kita hanya perlu pengelolaan yang lebih terstruktur agar bakat-bakat terbaik ini kembali bermunculan. Asisten pelatih Java United berharap melalui pembinaan kepengurusan dan pembinaan yang berkelanjutan, Tunas Muda Hamadi dapat kembali berprestasi dan terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sepak bola di tanah Papua serta skala nasional. Nah teman berdua, itu beberapa informasi olahraga yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 13 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, seperti biasa selepas dari beberapa informasi olahraga, Hena akan hadirkan beberapa lagu terbaik ya untuk menemani suasana weekend kamu. Apalagi buat kamu yang lagi healing ya, atau lagi santai di pantai, nikmati suasana pantai dengan angin sepoi-sepoi, atau lagi selfie ria di tempat-tempat selfie gitu, atau yang lagi santai di rumah boci-bobociang ya. Pokoknya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video.

2030, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura, teman berdua masih bareng Hein pokoknya ya. Dan teman berdua, di suasana siang hari ini ya, di hari Minggu 30 Agustus 2026. Tak terasa teman berdua ya, kita udah ada di anak yang ke anak tangga yang ke-30 ya. Dan pastinya teman berdua, apa sih aktivitas yang kamu lakukan di siang hari ini ya, agar hari Minggu kamu tuh tetap seru ya, dan juga penuh dengan aktivitas yang kreatif teman berdua. Pastinya banyak sekali ya aktivitas yang teman berdua lakukan, dan Hein juga bakalan membagikan sedikit ya beberapa aktivitas seru yang bisa mengisi siang hari di hari Minggu tepatnya. Kira-kira aktivitas apa saja nih? Nah teman berdua, hari Minggu nih ya, hari Minggu siang ini seringkali menjadi momen yang begitu ditunggu-tunggu untuk bersantai ya, dan juga melepaskan penat setelah menjalani rutinitas selama seminggu penuh ya. Namun teman berdua, daripada hanya menghabiskan dengan rebahan ya, ada banyak aktivitas yang sebenarnya menyenangkan dan juga bermanfaat yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu siang tepatnya di hari Minggu ini. Yang pertama teman berdua, kalau menurut kamu tuh aktivitas apa yang suka kamu lakukan? Pasti ada teman berdua yang udah punya planning, ada juga yang belum ya. Kalau yang belum punya planning kira-kira hari Minggu siang tuh harus ngapain aja ya. Nih dengar ya teman berdua. Yang pertama, piknik ya. Menghabiskan waktu di taman, di pantai ya, atau di kolam renang ya, bersama keluarga ataupun juga teman, ini bisa menjadi pilihan yang menyenangkan ya. Karena teman berdua piknik bareng keluarga ya, di taman ataukah di pantai ya, ataupun di kali ya, sambil bawa bekal sederhana ya, nikmati udara segar sambil bercengkrama

Ya, aktivitas ini tidak hanya menyegarkan pikiran ya teman berdua, tetapi juga mempererat hubungan sosial kita dengan orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama teman berdua, aktivitas yang bisa kamu lakukan di siang hari ini. Aktivitas yang kedua yaitu bersepeda atau jalan santai. Melakukan olahraga ringan seperti bersepeda atau jalan santai sekitar lingkungan ini sebenarnya dapat membantu menjaga kebugaran tubuh kita ya. Selain itu, aktivitas bersepeda atau jalan santai ini juga sebenarnya bisa memberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan sekitar yang mungkin jarang teman berdua perhatikan saat hari-hari biasanya. Aktivitas yang ketiga yaitu membaca buku favorit kamu. Siang hari yang tenang adalah waktu yang tepat untuk tenggelam dalam buku favorit kamu. Pilih genre yang kamu sukai. Siapkan minuman hangat dan juga nikmati sedikit cemilan ya, sambil membaca buku sebagai bentuk relaksasi dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Nah teman berdua, masih ada beberapa aktivitas lagi yang bakalan Hen bagikan ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya ya, beberapa lagu dulu nih Hen hadirkan ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi pastinya buat kamu tetap stay di 90,1 MHz.

0: sih ganggu deh. Lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih,

Nomor 23 Jayapura. Nah teman Rodo next, aktivitas seru yang bisa kamu lakukan di hari Minggu siang ya. Tadi udah beberapa yang kasih ke ruang dengar teman berdua ya. Dan aktivitas yang berikut yang bisa kamu lakukan di hari Minggu siang ini yaitu menonton film atau juga serial. Membuat maraton film atau serial favorit kamu ini bisa menjadi cara yang menyenangkan ya untuk mengisi waktu kamu di suasana siang hari ini. Siapkan cemilan kesukaan kamu dan juga nikmati hiburan tanpa harus keluar rumah teman berdua, apalagi akhir bulan teman berdua. Daripada kamu harus ngeluarin budget buat nonton di bioskop ataupun juga mall ya, kamu dapat menonton serial kesukaan kamu di rumah saja teman berdua ya. Udah santai di rumah ya, ada cemilan yang bisa temanin kamu sambil nonton film kesukaan kamu. Ini pokoknya akan membuat suasana hati kamu tuh menjadi happy banget teman berdua. Selain maraton film ya teman berdua, kamu juga bisa menulis jurnal atau juga refleksi diri. Menulis jurnal tentang pengalaman selama seminggu ya, atau merencanakan kegiatan untuk minggu depan, ini sebenarnya dapat membantu kamu dalam pengembangan diri dan juga manajemen waktu kamu, agar segala sesuatu yang kamu kerjakan tuh bisa berjalan dan juga terarah dan pastinya bisa membuat kamu tuh lebih terfokus ya teman berdua. Selain itu teman berdua, hal yang bisa kamu lakukan yaitu mengunjungi tempat baru di sekitaran kota kamu ya. Kalau misalnya buat kamu yang di kota Jayapura, boleh deh kamu cari kira-kira tempat baru atau spot-spot baru apa sih yang ada di kota Jayapura yang belum sempat kamu pergi. Kamu dapat berkunjung dan juga memanfaatkan momen hari Minggu siang ini ya di suasana weekend ini untuk memanjakan diri kamu di situ teman berdua. Karena dengan menjelajahi tempat-tempat baru di sekitar kota kita ya, seperti mungkin galeri atau kafe ya, atau mungkin taman yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya ya, aktivitas ini bisa memberikan perspektif baru dan juga menyegarkan pikiran kita. Aktivitas yang terakhir yang bisa kamu lakukan di hari Minggu siang ini yaitu quality time dengan keluarga ataupun juga teman. Menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat seperti bermain board game, memasak bersama atau sekedar berbincang-bincang, ini dapat mempererat hubungan dan juga menciptakan kenangan indah buat kamu teman berdua ya. Dan pastinya teman berdua, itu beberapa aktivitas yang sudah ingin bagikan ke ruang dengar teman berdua ya. Jadi buat kamu yang bingung kira-kira di Minggu siang kegiatan apa yang bisa kamu lakukan ya, udah ada beberapa yang ingin bagikan ya, bisa menjadi referensi buat teman berdua. So teman berdua, tepat di pukul 13.44 menit waktu Indonesia Timur, Hena akan hadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani kamu hingga tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: YI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman berdua Winaya, tunggu dulu ya, sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau tepat di jam 2 siang ya. Dan teman berdua seperti biasa di jam 2 siang kali ini ada lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa informasi entertainment yang akan hadirkan ke ruang dengar teman berdua ya di siang hari ini. Untuk informasi entertainment yang pertama ya di siang hari ini yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id datang dari dunia musik. Canberra Music Festival 2026 hadirkan eksplorasi musik bersenar lewat Jack Strings. Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta menggelar perhelatan Chamber Music Festival 2026 dengan tajuk Jack String. Pertunjukan musik ini merupakan sebuah seni musik kontemporer yang menjadikan instrumen bersenar sebagai titik temu penciptaan dan ekspresi bunyi. Gitaris klasik Harry Budiawan menyampaikan bahwa acara Chamber Music Festival sudah berdiri sejak tahun 2001 silam. Awalnya acara tersebut merupakan perkumpulan para mahasiswa Jakarta yang ingin menyalurkan berbagai gagasan musik di tanah air. Sebagai pemain gitar klasik, ia menegaskan dan merasakan permainan gitar ensemble memiliki tantangan tersendiri dibanding memainkan gitar secara individual pertunjukan. Menurutnya, keterbatasan volume membuat pemain harus memahami posisi setiap instrumen agar keseimbangan suara dalam ensemble tetap terjaga bersama. Katanya, karena volumenya kecil, kami perlu memahami bagaimana mengatur kedudukan suara agar bentuk ensemble terasa dan terdengar seimbang. Setelah ensemble terbentuk, muncul tantangan baru karena setiap pemain memiliki tempo masing-masing yang harus disatukan melalui latihan bersama. Tantangan berikutnya muncul ketika setiap pemain memiliki tempo berbeda, sehingga latihan bersama menjadi penting untuk menyatukan permainan anggota. Para pemain kemudian belajar menyepakati tempo dan juga membangun kekompakan, sehingga setiap bagian musik dapat terdengar menyatu dalam pertunjukan. Perkembangan ensemble membuat para musisi memiliki lebih banyak kesempatan mengeksplorasi bentuk permainan serta mempertemukan gagasan musik yang beragam. Jazz String menjadi ruang bagi para musisi untuk mengembangkan permainan bersama sekaligus mempertemukan beragam gagasan musik kontemporer lokal Indonesia. Festival ini menunjukkan bahwa musik ensemble bukan sekedar bermain bersama tetapi juga membangun kepekaan tempo dan keseimbangan bunyi. Konser Canberra Music Festival 2026 sudah bisa dinikmati sejak tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Konser ini menghadirkan para pemain musik klasik seperti Asep Hidayat, Harry Budiawan, dan juga Noah Revevali. Nah teman berdua, satu informasi entertain, dua lagu dihadirkan buat teman berdua di suasana siang hari ini. Miliknya Naura Ayu dengan Bye dan juga ada miliknya It Gitaf dengan Takut.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Rodua masih dengan informasi entertainment dan juga lagu-lagu hiburan terbaik. Info entertainment yang berikut, Close Your Eyes batal gelar konser Beyond Your Age di Jakarta. Close Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Age di Jakarta yang semula dijadwalkan pada 30 Agustus 2026. Pembatalan dilakukan Mary House Media karena pertimbangan keselamatan, keamanan, serta pembatasan pergerakan di kawasan Senayan dan DPR RI. Promotor berkomitmen melindungi hak dan kepentingan finansial seluruh pemegang tiket konser yang telah membeli tiket.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih dari kawasan Tasang Keparang nomor 23 Jayapura, teman Rodo Next Info Entertain yang berikut. Tiket konser tunggal perdana King Nasar Lost in the Jungle mulai dijual hari ini. King Nasar membuka penjualan tiket konser tunggal Lost in the Jungle pada 28 Agustus 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Konser perdana King Nasar dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 7 November 2026. Tiket dijual mulai melalui aplikasi MyBCA dengan harga mulai Rp350.000 hingga Rp3,5 juta di luar pajak dan biaya layanan. Dua buah lagu dihadirkan ke ruang dengar kamu, ada miliknya Jas Merah dengan Saat Ku Jauh dan juga miliknya Demasif dengan Terlalu Tinggi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih dari kawasan Tasang Kepro nomor 23 Jayapura, teman berdua tadi tiga informasi ya dari dunia hiburan yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua ya. Dari dunia musik ya teman berdua. Untuk itu dua info berdua dari informasi entertainment kali ini yang terakhir ya bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu datang dari informasi hiburan, tepatnya serial film. Serial Chief in the Cream tayang di Vision Plus, kisahkan Chief yang terjerat kasus pembunuhan. My Chief in Cream mengisahkan Rama, seorang Chief berlatar penyelidik forensik yang menjadi tersangka kematian rivalnya. Roy Sungkono ya dan Cynthia Mariska menjadi pemeran utama dalam serial kriminal yang memadukan investigasi dan dunia kuliner. Serial karya Sodang Pratama ini mulai tayang pada 14 Agustus 2026 melalui Vision Plus dan Netflix di wilayah tertentu. Nah teman berdua, next info entertain yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana siang hari ini, serial Mousetrap tayang di Netflix, kisah perubahan pencuri identitas. Serial Korea Selatan, Mousetrap yang dibintangi Ryu Jun Yeol mulai tayang di Netflix pada 28 Agustus 2026. Serial ini mengisahkan penulis Jimon Jae yang kehilangan identitasnya dan memburu sosok misterius bernama The Red. Mousetrap juga dibintangi Sul Kyung Gu dan Leo Kyung Hyung serta disutradarai Kim Hong Soon. Nah teman berdua, itu beberapa informasi entertainment yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini dan pastinya tepat di pukul 14 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak buat kamu yang masih mendengarkan siaran kami di day part yang kedua ini teman berdua. Lagu-lagu terbaik bakalan dia hadirkan untuk menemani kamu hingga tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pastinya suasana weekend kamu menjadi lebih bersemangat karena terus dihibur dengan lagu-lagu terbaik dari studio Programa 2 Jayapura.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bank Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.

0: Teman Perdua beberapa lagu hiburan ya sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di suasana sore hari ini. Dan seperti biasa Teman Perdua di pukul 15 ada beberapa info Perdua yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di suasana sore hari ini, yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id.
1: Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika
0: anggaran. Nah Teman Perdua, untuk info Perdua yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua, KKN IAIN FM Papua paparkan hasil pengabdian di Skousai. Mahasiswa KKN IAIN Fathaul Muluk Papua memaparkan hasil pengabdian selama 38 hari di Kampung Skousai. Kegiatan ekspos dan after movie digelar di SD Impres Skousai pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah kampung, tokoh agama, tokoh Polri, sekolah, dosen pembimbing, LPMP, dan masyarakat. Ekspos menjadi kesempatan mahasiswa menyampaikan hasil pelaksanaan berbagai program selama berada di Kampung Skousai. Ketua Kelompok KKN Skousai, IAIN FM Papua Muhammad Samsam Suhair Sofyan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat. Ia juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan program KKN. Menurut Samsam, KKN menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat. Samsam berharap program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Skousai. Ia juga berharap hubungan yang terjalin selama KKN tetap terjaga meskipun masa pengabdian telah berakhir. Dosen pembimbing lapangan Siti Kamaria Tiflen turut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kampung dan masyarakat. Ia mengapresiasi penerimaan serta pendampingan masyarakat selama mahasiswa melaksanakan KKN. Ungkap Siti, dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf bila selama kehadiran kami di Kampung Skousai terdapat perkataan, sikap maupun tindakan yang kurang berkenan. Siti berharap hasil kegiatan mahasiswa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Skousai. Ia juga berharap silaturahmi antara mahasiswa dan masyarakat terus terjaga setelah KKN berakhir. Kegiatan ekspos dan after movie tersebut menjadi penutup rangkaian pengabdian mahasiswa KKN IAIN Fathaul Muluk Papua di Kampung Skousai. Nah Teman Perdua, next info Perdua yang berikut, PKN STAN buka pendaftaran siapkan formasi khusus untuk pelajar Papua. Politeknik Keuangan Negara PKN STAN membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Pelajar Papua khususnya putra-putri asli Papua diminta memanfaatkan kesempatan melalui jalur afirmasi kewilayahan. Pendaftaran dibuka secara daring melalui portal SSCASN hingga 30 Agustus 2026. Tahun ini PKN STAN menyediakan 1.000 kuota mahasiswa terdiri atas 700 mahasiswa program sarjana terapan dan 300 mahasiswa diploma 3 akuntansi. Khusus wilayah Papua terdapat 37 formasi afirmasi yang dialokasikan untuk 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Pegunungan, Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah. Kepala Perwakilan Kemenkeu, Satu Wilayah Papua, Isrul Haq mengajak pelajar Papua tidak melewatkan kesempatan tersebut. Ujar Isrul Haq, jangan ragu untuk mencoba, jangan sampai kesempatan sudah tersedia, tetapi kita tidak mengambilnya. Silakan cek persyaratan, siapkan dokumen dengan baik, dan segera daftarkan diri. Lanjut Isrul, jalur afirmasi kewilayahan diperuntukkan bagi peserta yang memenuhi persyaratan umum dan berasal dari wilayah afirmasi. Bagi pendaftaran dari Papua, antara lain diwajibkan lahir di provinsi afirmasi yang dipilih, serta menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat di wilayah Papua. Terdapat 4 pilihan program studi yakni akuntansi sektor publik, manajemen keuangan negara, manajemen aset publik.

dan Diploma 3 Akuntansi. PKN STAN memberikan pendidikan tanpa biaya selama masa studi. Mahasiswa tahun pertama juga mengikuti pendidikan berasrama tanpa dikenakan biaya asrama. Sarul mengingatkan peserta agar tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Tutup Isrul Haq, yang menentukan kelulusan adalah kemampuan dan prestasi masing-masing peserta. Fokus pada persiapan, belajar dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, teman Perdua Next, info Perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Pesantren DDI Jayapura siapkan sosialisasi aman untuk guru dan santri. Pondok Pesantren Darut Dawah Wal Israt Kota Jayapura tengah menyiapkan sosialisasi aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN Kementerian Agama kepada warga pesantren. Wakil Pimpinan Pondok Pesantren DDI Kota Jayapura, H. Nawir, mengatakan pihaknya telah mengetahui keberadaan AMAN, namun penyampaian secara resmi di lingkungan pesantren belum dilakukan. Menurut Nawir, sosialisasi akan diarahkan kepada guru, tenaga pendidikan, santri, serta orang tua atau wali santri. Waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan agenda pesantren agar informasi dapat diterima secara menyeluruh. Ia menilai keberadaan AMAN dapat membantu membuka akses pengaduan bagi warga pesantren yang menghadapi persoalan dan membutuhkan penanganan. Nawir juga mendorong agar sosialisasi tidak berhenti pada pengenalan aplikasi. Santri perlu diberikan pemahaman mengenai tujuan, tata cara penggunaan, serta batasan dalam menyampaikan laporan. Selain sosialisasi yang lebih rutin, Nawir berharap tersedia paduan penggunaan yang sederhana serta akses yang mudah melalui telepon seluler. Ia menilai langkah tersebut akan membantu lembaga pendidikan maupun peserta didik memahami mekanisme pengaduan dengan lebih baik.

0: Nah teman perdua, next info perdua yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman perdua. Menpora dan Kepala BKPM mendukung pengembangan investasi di sektor keolahragaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dalam perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan investasi sektor keolahragaan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor pusat Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Jalan Gatot Subroto nomor 44 Jakarta Selatan. Menpora Erick dalam sambutannya menyampaikan kerjasama ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait target pertumbuhan ekonomi 8%. Sebelumnya dalam pertemuan di Nadantara, Presiden menyatakan pencapaian target tersebut harus didukung dengan pengembangan seluruh potensi ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk industri olahraga khususnya sport tourism. Ia juga menyebut potensi industri olahraga sebenarnya terbilang besar. Secara global angkanya mencapai $521 atau sekitar 8.000 triliun dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini yang mendasari kerjasama antara Kemenpora dengan BKPM. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan industri olahraga memiliki potensi yang sangat besar dalam membawa perekonomian ke level yang lebih tinggi. Kata Kepala BKPM Rosan, karena bukan hanya dari segi olahraga saja, tapi ini juga memberikan dampak terhadap segi pariwisata dan industri lainnya. Sehingga tentunya kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi ingin memastikan diri juga segi perizinan, dari segi asistensi kami bisa memberikan yang terbaik. Nah teman perdua, next info perdua yang berikut dan merupakan info perdua yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Jumlah hotspot 0 di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kabar baik bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah karena jumlah hotspot atau titik panas menjadi 0 atau tidak terdeteksi adanya hotspot. Jumlah 0 hotspot tersebut tertera pada data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Nabire pada hari Sabtu malam 29 Agustus 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Total jumlah hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah pada hari sebelumnya yakni Jumat 28 Agustus 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur hingga Sabtu pagi 29 Agustus pukul 2.00 waktu Indonesia Timur masih berjumlah 12 hotspot, yakni hanya terdapat di Kabupaten Nabire dengan tingkat kepercayaan sedang. Pada waktu yang sama di wilayah lain se-Papua Tengah, yakni Kabupaten Dogiyai, Deyai, Paniai, Mimika, Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya, tidak terdeteksi hotspot atau nol hotspot. Rilis BMKG Nabire menyertakan informasi tentang dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya yakni dapat yang menyebabkan penurunan kualitas udara dan mengganggu kesehatan, merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati, mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi dan perekonomian, juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. BMKG Nabire juga menyampaikan himbauan agar masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan, menjaga lingkungan demi kesehatan, keselamatan dan kelestarian alam Papua Tengah. Nah teman perdua, itu beberapa info perdua yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini ya. Di suasana sore hari ini teman perdua ya. Dan pastinya juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan teman perdua kurang lebih 23 menit ke depan lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani teman perdua di suasana sore hari ini menanti pukul 16 waktu Indonesia Timur. So, jadi buat kamu teman perdua tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik akan terus dihadirkan untuk menemani suasana weekend kamu.
1: Now, tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu, 90,1 MHz, teman berdua ya. Masih bareng Heim pokoknya yang masih setia untuk menemani teman berdua. Nah teman berdua, mitos atau fakta nih teman berdua. Kedutan pada kelopak mata dan penyebabnya menurut medis teman berdua ini merupakan hal yang lumrah ya. Dan sudah begitu signifikan terjadi hampir di semua orang ya. Nah teman berdua, pernahkah kamu tiba-tiba merasakan sensasi berdenyut atau mata berkedip ya, entah itu sebelah kiri ataupun juga di sebelah kanan tanpa bisa kamu kendalikan? Bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia ya, kondisi ini seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan juga primbon ya. Ada yang bilang itu pertanda akan menangis ya, ada pula yang meyakinkan akan mendapat rezeki nomplok atau bertemu dengan kerabat jauh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada turun-temurun ya, dan melekat kuat dalam budaya kita. Namun teman berdua, jika dilihat dari kacamata medis, kedutan pada kelopak mata ini sebenarnya memiliki penjelasan ilmiah yang sangat rasional ya. Dalam dunia kedokteran sendiri, kondisi kelopak mata yang berkedut ya atau bergerak dengan sendirinya ini disebut dengan istilah miokimia. Kondisi ini pada dasarnya ya adalah kontraksi atau kejang otot yang terjadi secara spontan, tidak disengaja dan biasanya bersifat sementara. Memahami penyebab di balik mata yang sering berkedip ya, entah itu di sebelah kiri atau sebelah kanan, ini sebenarnya sangatlah penting teman berdua ya. Kalau Hein bilang penting, pasti teman berdua langsung bertanya, mengapa, why ya? Karena ya, meskipun sebagian besar kasus miokimia ini bersifat jinak dan tidak berbahaya, ada kalanya ya teman berdua, kedutan yang tak kunjung hilang ini sebenarnya menjadi alarm ya dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang salah. Mulai dari gaya hidup kita yang tidak sehat ya, tingkat stres yang terlalu tinggi, hingga kemungkinan adanya gangguan pada sistem saraf wajah yang memerlukan intervensi medis lebih lanjut. Dengan mengenali perbedaan antara kedutan mata ini bisa biasa ya, kedutan mata biasa dan kedutan mata yang merupakan gejala penyakit saraf, teman berdua bisa mengambil langkah-langkah penanganan yang lebih tepat ya. Namun teman berdua, apa saja penjelasan medis di balik fenomena ini dan bagaimana cara menanganinya dengan aman ya teman berdua? Untuk itu teman berdua dengarin baik-baik, mitos versus medis kedutan mata, entah itu sebelah kiri ataupun juga sebelah kanan. Sebelum kita membahas lebih dalam ya mengenai anatomi dan juga penyebab medis ini dari kedutan mata, mari kita luruskan beberapa mitos yang paling sering beredar di masyarakat luas ya di Indonesia terkait kelopak mata yang berkedut. Mitos-mitos ini seringkali membuat seseorang itu merasa cemas yang begitu berlebihan ya, atau justru berharap akan sesuatu yang tidak pasti. Mitosnya akan mendapat kesialan ataupun juga menangis. Menurut beberapa primbon lokal ya, jika kelopak mata kiri berkedut ya, ini adalah pertanda buruk bahwa seseorang itu akan segera menangis atau tertimpa kesialan. Faktanya secara medis, air mata mungkin saja keluar ya saat mata kita berkedut ya, tetapi itu bukan karena kesialan. Hal itu terjadi sebenarnya ya karena kelenjar air mata terstimulasi oleh kontraksi otot kelopak mata yang berlebihan ya, atau bisa jadi merupakan respon atau terhadap tubuh dalam kondisi mata yang kering teman berdua. Selain itu, mitos akan bertemu seseorang. Wow, ini memang sering Hein dengar juga teman berdua. Bahkan Hein ya kadang-kadang it's okay ya. Mitos akan bertemu seseorang ya. Ada juga mitos yang menyebutkan bahwa kedutan pada kelopak mata kiri ya, ini atas, kiri atas ya, adalah tanda bahwa kita akan segera bertemu dengan seseorang yang dirindukan atau kerabat jauh kita. Nah secara medis, tidak ada korelasi antara gerakan otot wajah dengan kedatangan seseorang. Gerakan ini murni impuls saraf motorik yang salah tebak atau mean free ya ke otot obscularis oculi di sekitar mata kita. Okay, you know you can count on me anyway. Nah teman terdua, penyebab umum mata berkedut ya, entah itu sebelah kiri atau sebelah kanan, yang pertama yaitu stres dan juga kecemasan yang berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua ada kelemahan mata atau eye strain ya. Yang ketiga ada karena faktor kurang tidur. Yang keempat mata kering ya. Dan yang kelima yaitu konsumsi kafein dan alkohol dalam jumlah yang berlebihan. Dan yang keenam yaitu kekurangan nutrisi esensial. Nah teman perdua, selain itu ada juga tanda medis yang lebih serius ya. Meski sebagian besar kasus mata berkedip ini hanyalah miokimia ringan, kamu mungkin tidak boleh lengah ya teman perdua jika kedutan ini berubah menjadi lebih parah. Ada beberapa kondisi neurologis atau saraf ya yang sering kali memiliki gejala awal berupa kedutan pada area mata. Bedanya kondisi ini umumnya progresif, artinya akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu jika tidak ditangani dengan cara medis yang tepat. Yang pertama yaitu adalah BEP ya. BEP ini singkatan dari Benign Essential Below Porcupine ya. Ini adalah gangguan saraf kronis progresif yang ditandai dengan kontraksi otot mata yang tidak terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua ada hemiphyseal spasms ya. Jika miokimia hanya terjadi di area kelopak mata, hemiphyseal spasms atau kejang hemiphyseal ini melibatkan otot di seluruh wajah ya, teman perdua. Kondisi ini hampir selalu unilateral ya, hanya berlaku di mata sebelah kiri ataupun juga sebelah kanan saja. Yang ketiga ada Bell's palsy ya. Bell's palsy adalah kelumpuhan wajah sebelah secara tiba-tiba akibat peradangan atau infeksi virus pada saraf wajah kita. Dan yang terakhir ada multiple sclerosis dan juga penyakit saraf pusat lainnya. Nah teman perdua, untuk cara mengatasi kedutan mata ya, misalnya teman perdua mengalami kedutan mata ya, seperti yang Hendy bilang tadi, ada cara juga untuk mengatasinya. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20 untuk mata lelah. Itu yang pertama. Yang kedua, kompres mata dengan air hangat ya. Yang ketiga, pijat ringan di area mata ya, di kelopak mata ya. Yang keempat, kurangi stimulan dan juga perbaiki nutrisi. Yang kelima, yaitu kelola tingkat stres kita dengan prioritaskan tidur yang baik ya. Dan teman berdua, itu beberapa mitos kedutan pada kelopak mata, entah itu kiri ataupun kanan, dan juga penyebab menurut medis yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana sore hari ini, teman berdua. Dan tak terasa di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:58 waktu Indonesia Timur ya. Dan Hein juga bakalan pamit dari ruang dengar teman berdua karena nanti di pukul 16 ya ada siaran berjaringan Indonesia Top 20 dan juga nanti di pukul 17 ada siaran berjaringan internasional Top 20 ya yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua pastinya nanti selepas dari Hein ada Kakak Irma yang bakalan menemani kamu di day part yang ke 3 ya. Di day part yang terakhir nanti ada Kakak Irma yang bakalan menemani teman berdua. So jadi teman berdua, karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita di suasana sore hari ini, mau tidak mau suka tidak suka Hein yang bertugas juga pamit dari ruang dengar teman berdua. Tapi sebelum Hein pamit, Hein mau pesan buat teman berdua tetap stay tune di 90,1 MHz karena tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur siaran berjaringan Indonesia Top 20 bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana sore hari ini.
1: Kenapa bingung?
2: Ini mataharinya.
1: Kenapa mataharinya?
2: Kenapa dia warna orange ya?
1: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
2: Kenapa?
1: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
2: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
1: Itu juga sih. FYI, for yay info.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin banget.

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Nusantika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: FM Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors. I knew it.

0: peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: nomor 2, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, nomor 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: 3 our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info. Samantha.

Dari Jalan Tersangka Pura nomor 23, Taman Pura 2, selamat malam. Masih di Pura 2 jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Buat teman Pura 2 yang masih terus beraktivitas, selamat beraktivitas saja ya. Menikmati indahnya akhir pekan teman Pura 2 ya, besok udah bekerja lagi ya. Beraktivitas lagi di kantor gitu ya. Jadi ya hari ini mungkin dihabiskan di rumah aja. Yang lagi di rumah aja, di rumah aja ya. Selamat bersantai bersama keluarga. Ataupun yang lagi sendiri ya, selamat bengong. Yang lagi on the way kemanapun itu, mungkin mau menikmati akhir pekan kamu di kafe-kafe ya, di tempat makan yang ada di kota Jayapura. Selamat bersantai ria bersama orang-orang tersayang, terdekat, tercinta ya. Oke teman Pro 2, waktu di studio Pro 2 menunjukkan pukul 20 lebih 13 menit seperti biasa. Nanti di pukul 21 alias di jam 9 malam, teman Pro 2 ya, siaran berjaringan Indonesia Indie ya, Indie Nasional ya teman Pro 2, Pro Indie Nasional. Gimana sih, kayak Irma belum ngopi nih soalnya. Okay. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ku yang terluka.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari Jalan Tersangka Pro nomor 23, Teman Pro 2, lagu dari It Gitaf ya, judulnya Sepenuhnya. Wah, sepenuhnya milikmu, waduh. Tapi kalau ngobrol sepenuhnya ya, sepertinya agak susah di era efisiensi seperti ini ya, Teman Pro 2 ya. Oke, masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kali ini aku gak sendirian. Aku lagi bersama my bestie kece ya, partner duet anything. Ada kakak Dayat ya. Nanti dia lagi sibuk ya, gara-gara itu sepenuhnya itu ya. Kalau ngomongin soal sepenuhnya ya, apalagi itu perasaan ya Teman Pro 2, sepertinya harus apa ya, harus dipertanyakan gitu ya. Kamu tuh sepenuhnya milikku apa bukan? Gitu Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, ya seperti biasa di tiap hari Minggu Indonesia Pro Indi hadir ke ruang dengar kamu nanti di jam 21 waktu Indonesia Timur alias di jam 9 malam. Selamat malam dulu nih buat yang lagi mendengarkan Pro 2 Jayapura melalui radio monitor, yang lagi biasanya kan kalau denger radio itu paling enak di mobil ya. Yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan. Yang di hati, kapan dong kita jalan, ayah. Yang lagi dengerin Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam aja ya buat kamu dimanapun itu kamu ya. Selamat malam waktu Indonesia Timur, yes. Oke, nanti di pukul 9 ya Teman Pro 2 Indonesia Pro Indi hadir ke ruang dengar kamu, dan jangan pindah frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau ada It Gitaf dengan sepenuhnya, kali ini ada Solja ya, jasa keliling. Wih, lagi ngetren tuh ya, teman jalan ya di Jayapura Japrak. Tapi per jam berapa dulu nih bos?

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Dari Jalan Tasang Kebra nomor 23, teman Pro 2. Malam hari ini aku bareng sama Say hello dong. Ah, gimana udah pegang? Ya, gimana?
1: Selamat malam teman Pro 2.
0: Aduh, terdengar merdu banget suaranya teman Pro 2 ya. Udah lama banget kamu tuh kemana aja sih?
1: Aku masih sibuk bekerja kakak Irma.
0: Sibuk bekerja. Wah. Ada bintang radio kamu daftar enggak?
1: Oh, enggak. Aku udah lewat ya bintang radio. Okay. Nanti tanggal berapa kakak Irma?
0: Tanggal 3-4-5 di
1: tanggal 3-4-5.
0: Halaman RRI Jayapura.
1: Wih, pasti bakal seru banget. Sampai sekarang udah berapa peserta yang ikut?
0: Udah 40 peserta dan yang pasti seru banget ya. Karena ini di berkolaborasi ya bersama dengan RRI Fest.
1: Wow, RRI Fest tuh apa tuh?
0: RRI Fest adalah RRI Festival ya. Yang pasti itu ada UMKM.
1: Oh, ada UMKM.
0: Betul, ada seni budaya, seni-seni pertunjukan.
1: Wow, pasti banyak banget ya seni pertunjukan. Betul. Tari gitu-gitu
0: tari,
1: ya kak.
0: Tari Yospan.
1: Terus ada apa lagi tuh kakak?
0: Ada
1: Irma?
0: Zumba.
1: Wow,
0: ya.
1: Banyak sekali ya.
0: Dan ada Zumba, kita juga ada bekerja sama dengan pegiat-pegiat lingkungan. Jadi nanti kita akan ada aksi-aksi sosial ya, yang dimana kita bakal membersihkan tempat-tempat yang ada di Kota Jayapura gitu. Okay. Informasinya seperti itu tapi belum tahu ya.
1: Iya, aksinya nanti seperti apa dan di mana ya kakak Irma ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Wow, luar biasa ya. Berarti tanggal 3-4-5 itu RRI Fest dan Bintang Radio. Tanggal 11-nya ulang tahun RRI.
0: Ulang tahun RRI yang ke-80 berapa?
1: 81. Salah gak?
0: Ini enggak dong, bener dong. Karena kan bertepatan juga dengan kemerdekaan kita kan sama.
1: Sama ya.
0: Betul.
1: Betul, jadi dari dulu ya udah 81, dari zaman belum ada podcast-podcast ini RRI udah muncul duluan ya.
0: Iya, bisa aja. Oke, dan yang pasti teman Pro 2 nanti kita bakal ada ini loh, Relay Indonesia Pro Indie ya. Kamu lagu indie yang lagi kamu dengerin saat ini lagu apa?
1: Aku sekarang lagi suka dengerin lagu dari Nadine Abiza, Berpayung Nadine. Tuhan.
0: Berpayung Tuhan, waduh kayaknya lagunya ini deh agak-agak dalam.
1: Iya.
0: Itu lagu soal apa sih?
1: Dia menceritakan tentang kedua pasangan yang percintaannya tuh direstui oleh alam. Jadi jadi mereka tuh dalam setiap baitnya tuh ada doa-doa gitu.
0: Ada doa-doa.
1: Betul. Jadi kayak lagu itu tuh menceritakan tentang setiap perjalanan mereka tuh direstui dari alam manapun gitu kan.
0: Jadi Berpayung Tuhan gitu.
1: Kalau kayak Irma lagi denger lagu apa?
0: Aku lagi mendengarkan sekarang ini lagi denger lagu-lagu timur aku.
1: Wow, apa tuh?
0: Totoan Karibo,
1: okay.
0: Ngapain Repot, terus ada Tabola Bale. Karena lagu-lagu timur tuh vibesnya tuh lagi naik down aja.
1: Betul,
0: sekarang.
1: Betul, lagu-lagu timur sekarang tuh lagi hits banget ya.
0: Betul.
1: Udah era musiknya naik lagi nih untuk musisi-musisi dari timur ya.
0: Timur Nation.
1: Gak pernah padam dari tahun ke tahun.
0: Dan yang pasti kalau lagu timur kan kalau pakai joget tuh kayak waduh enak banget. Apalagi yang kemarin tuh ya Tamangpu Kisah,
1: iya, Racikua.
0: Kan? Racikua. Terus ada lagu-lagu timur lainnya seperti Tor Monitor Ketua.
1: Betul.
0: Abis itu ada kalau di Jayapura ada lagi tuh.
1: Apa tuh?
0: Dari Anak Dok.
1: Anak Dok, betul.
0: Berantakan.
1: Berantakan.
0: Iya, ada
1: banyak. Musisi-musisi Jayapura juga gak kalah keren.
0: Betul.
1: Kemarin salah satu dari musisi Jayapura waktu 17 tahun lalu ya tampil di Istana Merdeka.
0: Oh iya benar. Kok 17 tahun lalu lama kali?
1: 17 Agustus tahun lalu maksudnya.
0: 17 Agustus tahun lalu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Terus ada juga musisi-musisi di Kota Jayapura. Salah satunya yang membangkitkan skena hip hop ya di Kota Jayapura ada Epo The Phenomeno.
1: Betul.
0: Terus ada Sonia Bara juga.
1: Betul,
0: dia
1: Kak
0: baru
1: Irma.
0: Dia baru mengeluarkan iya, musik video baru.
1: Okay,
0: cek aja
1: video.
0: Deh teman Pro 2 ya, buat yang lagi nonton juga cek Sonia Bara, dia lagi mengeluarkan movie video ya, musik video ya. Movie S yeah. ADC
1: musik video.
0: Ya. Musik video. Jadi ada klip terbarunya, video klip terbarunya. Keren banget.
1: Yes, betul sekali. Tentunya musisi-musisi di Kota Jayapura ini juga gak kalah-kalah keren ya.
0: Yes.
1: Dan juga lagi membangkitkan nih semangat anak muda untuk bermusik.
0: Betul sekali. Dan yang pasti buat teman Pro 2 yang punya single ataupun lagu.
1: Betul.
0: Yang mau dipromosikan di Pro 2 Jayapura boleh banget. Karena kita ada programnya namanya
1: RRI.
0: RRI Indonesia Pro Indi. Betul. Ya, Indonesia Pro Indi, teman Pro 2. Untuk nasionalnya sendiri, nah nanti nih, di jam 9 malam ini teman Pro 2 kita akan siaran berjaringan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Untuk menyiarkan langsung ya Indonesia Pro ini. Tapi buat teman Pro 2 ini boleh banget, karena banyak banget musisi-musisi yang ada di kota Jayapura juga mempromosikan ya single terbaru mereka. Seperti kemarin tuh ada Trips to Band.
1: Oke.
0: Trips to Band itu adalah singkatan dari 3IPS2. Itu anak-anak Semanda.
1: Anak-anak sekolah.
0: Iya, anak-anak Semanda. Anak-anak jadi Semanda, ya? Anak-anak Semanda ini, alumni dari Semanda ini ya, karena mereka itu sangat hobi sekali bermusik walaupun umur mereka sudah tidak younger lagi gitu kan.
1: Tapi jadi, tidak memadamkan semangatnya ya,
0: tidak memadamkan semangat mereka untuk ingin menyalurkan hobi mereka menjadi seorang pemain band.
1: Betul sekali.
0: Namanya kan juga anak band, tetap anak anak-anak. Band.
1: Iya, tetap anak-anak ya.
0: Gitu. Kalau kamu suka nyanyi enggak?
1: Aduh, jangan dong, enggak bisa nyanyi ya.
0: Iya, kamu kan Dayat ini teman Pro 2, dia adalah alumni Bintang Radio 2015. Waktu itu di Serui ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kamu jurinya masih ingat enggak siapa waktu itu di RRI Serui?
1: Aku enggak ingat, tapi aku ingat musiknya aku bawain aja.
0: Apa tuh lagunya yang kamu bawain?
1: Aku waktu itu Sampai Kapan, Mike Mohede.
0: Sampai kapan tuh, gimana coba?
1: Sampai kapan aku kan menanti.
0: Oh, terus. Oke, okay, oke.
1: Tuhan tolong kuatkan hati ini.
0: Udah. Oke, okay. Kamu tuh bukan Mike Mohede.
1: Kenapa tuh?
0: Kamu itu Mike mau nambah.
1: Ya jadi kalau ada yang mau bermusik boleh banget ya langsung ke Pro 2 juga.
0: Betul banget.
1: Bawa untuk file musiknya.
0: Betul,
1: ya,
0: file musiknya dibawa, press release-nya dibawa, semua dibawa. Nanti akan berhubungan sama musik director Pro 2 Jayapura yaitu Kakak Ica. Atau kalau kamu bisa DM aja di akun Instagram Pro 2 Jayapura.
1: Dan nanti juga kan Pro 2 juga punya RRI Live Musik Kakak Irma ya. Siapa tahu bisa ikutan begitu.
0: Oke, ini ada yang udah nanya, suaranya bagus, kenapa tidak ikut Master Chef? Ya ampun DJ, dia mau ikut Master Chef. Cuma dia jadinya gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Ya. Dia, dia...
1: Master of Ceremony. Kita Master of Ceremony ya.
0: Iya, kita bisa ya Master of Ceremony. Jadi kita siapa tahu yang lagi denger siaran ini ya. Kan kita berdua itu Master of Ceremony. Betul. Jadi bisa ya, bisa kali ngundang-ngundang kita di acara kalian. Harga mah bisa diatur. Yang gak bisa diatur adalah attitude.
1: Betul sekali.
0: Oke, teman Pro 2, thank you banget. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya berdua malam hari ini. Judul obrolannya adalah di sini senang di mana-mana hatiku senang.
1: Betul.
0: Ya, jadi kita langsung aja ke Kak Dayat ya, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 malam hari ini di Pro 2 Jaga Malam, jangan galau malam-malam, menuju ke RRI Pro 2 Jakarta dalam acara Pro 2 ini nasional. Ah, lama okay, kamu
1: Pro
0: ya.
1: Pro 2 ini penyiar magang.
0: Iya, penyiar magang. Jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng program dari Jakarta. Pro 2 ini nasional. Pro 2 ini nasional, teman Pro 2. Jangan pindah frekuensi kamu ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: secara final. Chief the Mission Todo Tua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

90,1 FM teman terbaik kamu. Demikian program Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, kamu bisa menyimaknya lagi ya, program nasional di tiap hari Minggu di pukul 9 malam hingga pukul 10 malam. Balik lagi ke Pro 2 Jayapura, masih ada Irma di sini yang nemenin kamu di program Jaga Malam ya, Day Part Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan dengan lagu-lagu yang keren banget pastinya buat menemani akhir pekan kamu, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Let me tell you.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: KPI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada, senang sekali di pagi hari ini Hein balik ya, spesial khusus buat menemani teman Pro 2 di day part yang pertama dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Selamat pagi, dan teman Pro 2 seperti biasa di day part yang pertama ya, Hein akan hadirkan jazz music di pukul 5 hingga pukul 6, dan di pukul 6 hingga pukul 7 ada info Pro 2, di pukul 7 hingga pukul 8 ada Good Morning Jayapura, dan di pukul 8 hingga pukul 9 ada program acara Sepakat, dan di pukul 9 hingga pukul 10 ada program acara Sepada ya. So teman Pro 2, selamat pagi. Sebelum Hein lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani kamu di suasana pagi hari ini, pastinya Hein ucapkan selamat pagi sekali lagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi buat semua teman Pro 2 di pagi hari ini yang mungkin sudah bangun ya, sudah mulai meregangkan tubuh kamu, sudah mulai berolahraga ya, sudah mulai beraktivitas dengan beragam aktivitas kamu, dengan mungkin yang berolahraga pagi atau mungkin yang langsung bangun pagi terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi persiapan kamu di hari Senin ini teman Pro 2, di penghujung hari ya, tepatnya di 31 Agustus 2026 teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2, kita ucapkan terima kasih banyak buat bulan Agustus ya, karena berbagai tantangan dan rintangan telah kita lewati di bulan Agustus ini hingga di hari ini, tepatnya di hari terakhir 31 Agustus 2026 ya. Dan pastinya teman Pro 2, sebelum lagu-lagu terbaik Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini, selamat pagi sekali lagi buat kamu, dan buat kamu yang sudah mulai berolahraga dan juga mulai baru bangun atau mulai dengan aktivitas kamu, pastinya terhibur selalu dengan JS Music spesial buat teman Pro 2 dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2, selamat pagi dan terhibur selalu.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kehubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri, padahal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun menyumbang.

0: Spotify for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Live for Yay Info.
1: Halo,
2: kenapa sih?
3: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
3: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
3: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
3: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
3: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
3: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
3: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Masih dari Kabupaten Tasung ke Pro nomor 23 Jayapurna. Teman Pro adalah lagu-lagu terbaik ya, sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, dan juga beberapa info Pro 2 dan juga beberapa program acara sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan seperti biasa di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2 ada Good Morning Jayapura. Dan selamat pagi buat semua Teman Pro 2 ya, buat kamu yang baru bergabung juga, dan juga buat semua Teman Pro 2 ya, tanpa terkecuali. So, Teman Pro 2 di suasana pagi hari ini, pastinya ya semua segala aktivitas kamu di hari terakhir ya, tepatnya di tanggal 31 Agustus 2026 ini berjalan dengan sesuai rencana kamu, Teman Pro 2. Dan buat Teman Pro 2 yang lagi on the way di jalan menuju tempat kamu beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Nikmati semua perjalanan kamu dengan baik ya. Kalau misalnya ada kemacetan apa, jangan ngebot-ngebot ya, tapi nikmati perjalanan kamu. Agar pastinya Teman Pro 2 bisa membuat kamu tetap enjoy, santai ya saat menjalankan aktivitas kamu. Jadi daripada kamu mikirin yang enggak-enggak ya, mendingan stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik masih ada dan masih spesial untuk Teman Pro 2 semua.

0: yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.

Masih di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua gimana ya, teman berdua? Perjalanan kamu, apa kamu udah tiba di tempat kamu beraktivitas atau belum ya? Dan biasanya teman berdua seperti hari Senin-Senin sebelumnya ya, biasanya tuh kalau di hari Senin ya, selalu ada apel pagi. Teman berdua, apakah hari ini kamu tepat untuk mengikuti apel pagi atau kamu agak sedikit telat nih? Pasti ya teman berdua yang ngomong telat dan juga tidak, pasti tuh ada dari kita yang selalu agak sedikit telat ya. Jika bergejolak saat kulihatnya, hari Senin pagi itu tiba ya. Dan kadang-kadang teman berdua ya, ini udah merupakan hal yang kadang-kadang tuh membuat agak sedikit malas ya, karena harus datang lebih awal ya untuk mengikuti apel pagi. Dan itu teman berdua ya, buat para pelajar dan juga para pegawai ya, itu merupakan hal yang harus ditaati, karena itu sudah merupakan satu disiplin yang sudah diterapkan ya. Dan teman berdua, sebenarnya mengikuti apel pagi itu punya banyak manfaat buat kita ya, karena dengan sebelum kita mengawali aktivitas kita ya, di situ dimana kita mendapatkan arahan dan juga petunjuk ya, serta selalu mendapat pesan-pesan untuk selalu menjadi kompak dalam menjalankan aktivitas kita. So teman berdua ya, beberapa lagu terbaik juga sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu ya, dalam program acara Good Morning Jayapura ya, di pagi hari ini hingga tepat di pukul 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, kurang lebih nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, ada program acara Sepakat ya, di mana ini akan hadirkan satu topik ya, untuk kita akan bahas bareng-bareng di suasana pagi hari ini.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura, nah Taman Pro 2, tepat di pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pastinya seperti biasa di pukul 8 ada program acara Sepakat ya, yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan Taman Pro 2 di program acara Sepakat pagi hari ini ya, Hen akan membahas sedikit terkait potensi dan juga tantangan industri musik di Indonesia. Nah Taman Pro 2, ngomong-ngomong industri musik di Indonesia, dewasa ini industri musik di Indonesia itu mengalami perkembangan yang begitu sangat pesat ya. Salah satunya dengan munculnya perkembangan tersebut adalah pergeseran cara menikmati sebuah karya musik ya. Sebelumnya mendengarkan musik itu hanya dapat dengan memutarkan kaset pita, kaset CD atau mungkin vinyl ya. Nah Taman Pro 2, kini dengan adanya perkembangan teknologi ya, kegiatan mendengarkan musik itu dapat melalui streaming atau online ya, berdasarkan laporan International Federation of the Phonographic ya industri atau IFPI di tahun 2022 yaitu menyatakan ya, layanan streaming berbayar ya menduduki peringkat pertama sebagai pendorong utama pertumbuhan pendapatan bidang industri musik global pada tahun 2022. Apple Music dan juga Spotify ini menjadi pihak yang memberikan kontribusi sebanyak 67% sepanjang tahun 2022. Hal tersebut ya menandakan bahwa sebagian besar masyarakat dunia ini menggunakan layanan streaming untuk menikmati musik ya, dengan berbagai macam genre yang menjadi lagu-lagu atau musik-musik kesukaan mereka.

Menarik sampai itu. Nah, teman Prodah masih terkait potensi dan tantangan industri musik di Indonesia. Apabila teman Prodah ya kita perhatikan di akhir-akhir ini semakin banyak ya anak-anak muda yang memproduksi karya musik ya. Tak hanya itu, mereka juga banyak bekerja sama dengan label rekaman ya, maupun yang memproduksi rekaman musik mereka secara mandiri atau indie. Nah, teman Prodah ini tentu saja untuk dapat memproduksi sebuah karya musik yang berkualitas ya dengan maksimal, perlu ada fasilitas penunjang. Salah satunya peningkatan fasilitas rekaman ya. Peningkatan fasilitas rekaman ini dalam hal ini ya teman Prodah itu berkaitan dengan infrastruktur serta pemanfaatan kemajuan teknologi rekaman. Fasilitas tersebut terdiri dari kelayakan studio baik dalam hal rekaman ataupun juga produksi musik, media ataupun alat untuk melakukan perekaman, serta keberadaan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya ya, seperti misalnya mau membuat satu rekaman, kita mesti membutuhkan seseorang yang ahli ya dalam melakukan rekaman itu sendiri. Nah, teman Prodah, dengan fasilitas rekaman yang berkualitas ya, pendengar itu sebenarnya dapat mengerti dan juga menangkap maksud penyanyi atau juga pemusik. Selain itu, kualitas rekaman yang tinggi ini membuat penyanyi atau pemusik itu terdengar lebih profesional, dan tentu saja hasil rekaman akan cenderung lebih banyak pendengar bagikan ke pendengar yang lain ya, sehingga dapat membantu proses promosi juga. Nah, keberadaan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya ini sebenarnya dapat membantu penyanyi dan juga pemusik untuk menyelesaikan proses rekaman dengan cepat, sampai pelayanan post production seperti editing ya, menambahkan efek dan juga mix audio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 masih dengan pembahasan kita di program acara Sepakat pagi hari ini, yaitu potensi dan juga tantangan industri musik di Indonesia. Nah, teman Pro 2, meskipun industri musik di Indonesia ini memiliki potensi untuk berkembang ya, di sisi lain industri ini juga memiliki tantangan tersendiri karena kemajuan teknologi yang begitu pesat ya, semakin memudahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk melakukan kejahatan seperti pembajakan lagu ya, seperti kasus belakangan ini yang cukup ramai ya mengenai musisi, misalnya seperti Mal ini yang sudah menjadi korban pembajakan lagu-lagunya ya yang berjudul Sial ya. Saat itu terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah mengunggah ulang lagu tersebut tanpa adanya izin ya. Nah, seorang telah mengunggah ulang lagu tersebut di layanan streaming musik Spotify ya. Tak hanya itu, dia juga mengubah nama penyanyi serta pencipta lagu menjadi Ramachan ya. Nah, selain Mal ini terdapat juga beberapa musisi lain yang juga mempunyai pengalaman serupa, yaitu ada Ryan Pono ya, orang yang tidak bertanggung jawab mengcover lagu ya, karya-karya Ryan Pono yang berjudul Tanya Hati ya, dan kemudian juga mengubah ulang lagu tersebut ke dalam Spotify tanpa izin dari Ryan Pono. Nah, teman Pro 2, sebagai pencipta lagu, beberapa pihak yang pernah mengcover ulang lagu-lagu tersebut ya, itu mengaku ada oknum yang sengaja dan tanpa pemberitahuan mereka mengunggah hasil cover lagu tersebut ke Spotify. Nah, pelanggaran hak cipta ini juga selain pembajakan yang kerap terjadi seperti penggandaan, menduplikat lagu tanpa izin, serta mengubah lirik dan juga nada tanpa izin. Nah, pembajakan lagu juga itu dapat terjadi pada situs penyedia layanan musik ya, misalnya seperti MP3. MP3 ini merupakan bentuk musik digital yang dapat diunduh secara gratis ya, teman berdua, melalui internet. Terdapat masyarakat yang turut melakukan pembajakan musik melalui situs-situs penyedia layanan MP3 tersebut ya. Nah, teman berdua, melalui internet ya, individu ini sebenarnya dapat mendengarkan berbagai macam musik, baik musik lama maupun juga musik baru, secara praktis tanpa adanya biaya, yakni dengan melakukan unduhan secara ilegal ya melalui situs-situs tertentu. Nah, teman berdua, walaupun situs layanan MP3 sendiri itu telah hampir ya, kalau mau dibilang tuh udah hampir tertutup ya, namun musik masih banyak ya pihak yang tidak bertanggung jawab yang selalu menyediakan dan juga mengaktifkan kembali layanan-layanan tersebut.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tasengkepura nomor 23 Jayapura, nah teman berdua, tepatnya pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, masih dalam program acara Sepakat, Potensi dan juga Tantangan Industri Musik di Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nah, teman Pro 2, salah satu faktor yang memicu terciptanya pembajakan atau pelanggaran pada industri musik ya dalam sosial media adalah faktor teknologi. Karena beragamnya kemudahan yang muncul hadir ya dari teknologi menciptakan celah timbulnya pembajakan ataupun juga pelanggaran terkait industri musik ya di tanah air, bahkan hampir di seluruh dunia. Berbagai macam fenomena yang ada ya, ini menunjukkan bahwa kegiatan pembajakan dan juga pelanggaran hak cipta ini masih terus berjalan hingga saat ini. Sebuah karya yang memiliki nilai yang membutuhkan perlindungan hukum ya, hal ini penting sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman berdua masih dalam program acara Sepakat di pagi hari ini, masih dengan topik potensi dan juga tantangan industri musik di Indonesia.

Nah teman berdua, dengan semakin majunya teknologi ya, maka perlu untuk mempertegas ya cakupan perlindungan kekayaan intelektual ya atas karya-karya dari teman-teman musisi sendiri. Nah teman berdua, untuk itu di Indonesia juga terdapat Undang-Undang Hak Cipta ya di tahun 2014 sebagai dasar hukum ya, hak cipta sekaligus upaya perlindungan kekayaan intelektual. Dan regulasi tersebut ini mempunyai peranan yang cukup penting agar industri kreatif pada bidang ini lebih terstruktur. Regulasi ini juga menjadikan pencipta, produsen itu mempunyai hak cipta mereka sendiri atas hasil karya mereka. Seluruh poin sebelumnya ini merupakan upaya yang dapat dilakukan ya agar pembangunan industri musik yang ada di Indonesia ini dapat lebih berkembang dan juga terstruktur.

0: Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23, Jayapura Nata Mantra 2 masih dengan potensi dan juga tantangan industri musik di Indonesia. Nah teman perdua, tadi berbagai hal ya, Hein sudah bahas ke ruang dengar teman perdua di pagi hari ini terkait potensi dan juga tantangan industri musik di Indonesia. Dan teman perdua yang terakhir di sisi lain ya, kesadaran masyarakat ini kalau mau dibilang terbilang sangat kurang ya, akan pentingnya pertumbuhan industri musik khususnya di Indonesia. Walaupun Indonesia sebenarnya mempunyai regulasi yang berkaitan dengan hak cipta ya, namun selama ini realita yang terjadi pada proses penegakan hukum ini terbilang kurang kuat serta agak lambat ya. Nah teman perdua, perlu ini sebenarnya ya, perlu adanya upaya evaluasi dengan peningkatan regulasi berkaitan dengan pembajakan musik ya, yang begitu marak terjadi. Di samping itu perlu juga untuk memperkuat sanksi bagi pembajak ataupun juga pelanggar ya, agar dapat meminimalisir kejadian ataupun juga fenomena serupa yang akan terus terjadi dan juga akan terus membuat industri musik di Indonesia itu menjadi begitu kurang baik.
1: FYI for Yay Info.
0: So teman berdua, itu sedikit pembahasan kita di suasana pagi hari ini ya, dalam program acara sepakat terkait dengan potensi dan juga tantangan industri musik di Indonesia. Dan teman berdua, hal ini sebagai pengingat juga ya buat teman-teman muda ya yang suka berkarya di dunia musik ya, entah itu yang bergenre pop, hip hop, reggae dan lain sebagainya. Setiap kali kita membuat sebuah karya musik ya, kita harus bisa untuk memberikan hak cipta ya dengan cara melapor ke lembaga-lembaga terkait agar lagu yang sudah kita buat, musik yang sudah kita buat yaitu bisa terbit dan juga terdeteksi dengan hasil karya kita sendiri. Karena dengan adanya beberapa undang-undang ya dan juga lembaga-lembaga yang melindungi hak musik atau hak cipta ya, ini sebenarnya sudah sangat membantu agar perkembangan musik di Indonesia itu bisa terus berjalan dengan baik. Dan teman berdua, untuk itu juga ya, kalau boleh ya, teman-teman juga harus bisa mendengarkan musik tuh yang istilahnya soundtracknya itu original ya. Karena ini akan membantu industri musik di Indonesia itu, Indonesia sendiri. So teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz dan juga sudah mengikuti acara program acara sepakat di pagi hari ini ya. Hei, ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebih 8 menit ke depan, dua buah lagu bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman perdua, ada miliknya Fabio Acer dengan Lebih Besar ya, dan juga ada miliknya siapa teman perdua? Ayo tebak. Ada miliknya Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Dua lagu ini spesial Hei hadirkan ke ruang dengar teman perdua, dan juga sebagai lagu penutup ya di program acara sepakat pagi hari ini.